0: sekarang.
1: Mana honak anak ni mok?
0: Naik kena kita sama nak cerum. Naiklah.
1: Oh, nak anak ni mok lain oleh yang sebut. Hidup nak anak ni. Kapo ibarimu.

0: sur la XFM.
1: Oi par, apa kon? Pakura tira gue mau gagal lingon nggak? Dikta gue apa?
2: Exciting!